hanya hai pungti porkaham tabukhana badi kok borok bai kok tuma bubarok Menteri Bokrok Narendra Modi tini Gujarat tai domon berai mawot hangana Menteri Bokrok Narendra

Asrati nyuruh kena tutup resamu kena bahaya gudum di bulma bayi resapsa resamu. Padi onzura wu sinyapu wu elem kerung pandani tebu kebang mozura tongmoni bagi seng hanyo hai tebu kena tutup resamu kena nani pasinggu tanglani.

Hanya hanya zara-zara tununua tadi salam sopiro tadi di purka hamia paro. Kenai tong nai mara kising tak hubu kusungno. Sana sepoyan dok megahertz. Agas bani aku tulani FM ucian tu tabuk jatuh ni korang panda. Hanya hanya zara u angar zemulikan nuruk bayi tong piu kau panda ubu nuruk zara u kananai jatuh koli jara sabmani. Logologi no ban hukui di sabmani jatuh koli jangka abah hanya. Padi hingga abahai kena to resamung jatuh ni korang panda wasing kena nani pasingu tanglayan. Padi bulan resamung jeng korok ni kira sabzak resamung no kena lainai. Resap nai rengka son kumari tayi sombu bayi. Resap zak resamung.

0: Waktu ini bagi apa hayau kena? Hello, kena itu ngono sabo ngka sade? Ang kena itu ngono, ane kurang kena udah.
1: Mobile tu ingke kon.
0: Ya, tabuk le, kena udah. Bisurai. Hello.
1: Kena itu ngono.
0: Bisurai deh. Sade, sabo ngka nung? Sade, tamu salam song.
1: Ini tu, anda kaham.
0: Hello. Hello. Hello. Chadi, ni ni korang mesti mesti ikhaya yo, Chadi dalai. Ya, bolong kamani bapa pangkai mani he.
1: Kamani bapa pangkai mani, tapi dan cara tangkai bapa ngawang tu sini bagi belain nang mani. Ya, bapa tu bolong senubli ya. Bolong jaga bolong apa jaga non labar bangi tu kan. Bahasa itu labar tu bangku. Ini ya, bapa pang bapa kotor.
0: Saya kok no. Apa nanti? Rawal bag ni bising gua bosung, bufang bising bising gua narik mano, walang narik mano. Kau abah high client dalik high kaya belai jauh. Kau mesti client nanggu. Kau ang nizi sini nanti. Wah paymani, wah kongsa, tiga setaka kelai kani naga tu yudhu mani. Abu boh cikun si ferai, yang seni wah buaya. Inca masih mantung yang berun tu nampak berok, hey deh ba. Chadi. Kisah kagai nyer nara kanglay, ongi tanggo. Kaya ni, kaya ni, kan?
1: Tapi labor kaya, woi, oh, jaga, oh, kaya kaya senang
0: le,
1: orang kaya dia. Orang buat kongkotor itu betul, betul. Kamu yang buat kong, mulai kena kamu nama ni jaga. Ini apa? Jatuh borok, korban ini ni, nong nato angkut meja.
0: Ha.
1: Ada buat kong, jadi pun nang le, kalau tak, jadi pun nang le. Apa kaya marai, jadi pun nang.
0: Sini tinang ko wasa lakukan macam sambung juga, hey, deh ba. Nanggu.